0: yamulwa atya
1: olugambo gagawe olugambo terukirizibwa yali mumbera yonna babitufu babichamu Nabi sallallahu alaihi wasallam oyali agano olugambo oli amga ya rasulullah raita idha kana fi akhi ma aqulu kirabotyanga muganda wange chemogera ko kitufu nagamba nti obira omugeza naam hali amga nti ate kirishyanga tetchimuli ko nagamba nti obira omukozeche bahatta obira omukonjedde kati olugambo terukirizibwa mu mbera zonna okujjako mu mbera za mirundi mukaga abamanyi ziba kilizo okwogera ku muntu notabali wanti omugeza ochegete mujo mwemuli ataarifu okunnyonnyola kangeze oyina gwononya ano ku radio palo nga mulema no agamba nina omusamu gwononya ano mulema atambula wenyera kati ekyo oba omugeza nera wakiwuli atakyagala naye olwokuba okyogedde kumutegeera bamuko eyo gamba gundi wayeka ye mulema akola ki ogamba ono omuzibe osegedde kubanga zikiruka akhaka bima yakra kyebaita olugambo kwe kwogera ku muganda
2: okyatamuyiwa
1: okyegedde kati kinakitamu atayagala kimuyita naye olwokuba nti mu society kyekimwawula osobola okikozesa mu mbeera ya taarifu embeera eyokubiri atadhalum singa oyina omuntu akulyaza amaanyiza notwala omusango ku poliisi obeewa omukulembeze w'obusiraamu yazze n'akwata mukyala wange n'amwambula biki byonna n'obyoganga yabikoze kati oba oli mu mugeya naye olwokuba nti onoonya justice osegedde naam embeera eyokusatu al ifta oyina kyoyagala yagala fatwa osegedde nti singa omusiraamu yazze n'ankola wati ne wati nnamuwa ntya osegedde kati omunyumyako nga taliwo ya rasulllah inna aba sufyana rajulun shahih abu sufyani musajja wa muggulu musajja mukodo
2: taina kavaago
1: laisa yutini ma yakfini wa waladi tampa kimmala oyo omukyala nno yali awaabira bbaawe kati yayogera empisa embi eza bbaawe maaso ga nabbe taliwo tampa kimmala okujjako ekyo kyensise mu nsawo ye nga tamanyi kyegeza wampa omutwalo nsikayo omulala ejiba emeka
2: ebiri
1: netusobola okulya ebitumala kati namulwa ntya osegedde kati yayogera empisa embi eza bbaawe naye ng'anoonya fatwa kyenkola kiri haramu nabinamu yakhudhi ma yakfiiki wawaladaki bilmaarufu sigala ng'osikamu ekikumala n'abaana bo naye nga toyonoonya sente za musajja wabeera ng'akulekera sente za haafu ya nnyama ng'ate mumalawo kiro sikaye ezongerako kirewere osegedde naye ate tosika zisukkamu ekyo osegedde kati embeera endala omuntu ayolesa obwonoonefu we almujihiru bifisqihi omuntu ayolesa akola ekintu
2: ekyobwononefu nga buli muntu yenna aba kimanyikiddwa
1: kati omu mwogerako ogamba ono badi bulaka
2: yes naye avayo nayogera nasika n'okusea
1: kati mumwogerako nti malaya mba temumugeeza kubanga ye yenyini ayolesa obwononefu okegedde naam embeera endala singa oli ajja nga akwebuuzaako waji musenze ono agambye mbooleyo obukadde bubiri ali atya musajja ono akulaganika naye kati imma bagenda kwogerako bibi oba birungi ono gwabuuziza musajja oyo ali bwati ne bwati imma nga bibi oba biki
2: obanga birungi
1: muwe sente zo at your own risk naye yali ezoono naali ezoono kati muli mu mugeya si ekyo naye lwaki tobalibwako omusango kubanga oli mu kunoonya kituufu ku ye
2: otaasa ono
1: okitegedde kati ya rasulllah inna aba jaham wa aba sufyan khatabani ya rasulllah abu jaham ne abu sufyan banjogereza omukyala
2: yajjaabasajja
1: bameka
2: babiri
1: banjogereza ani gwe mba nfumbirwa nabbi namugamba nti ha amma aba jaham darabu linisa oba saaluku aha sajja nga ogamba oyo omusajja

0: Turukutandikira akashozika old Kampala. Tutetema sensi yona umusinde gwamani munonga
1: 107.9
0: rero turembera bona hataruka shonshoreke yawa amahure ibyimizano na nebirukushemeza yuna no bishanga haredi yemwe ingana mushanjuka tonyeze mwenda Pal FM ikurari umuntu wa buri jo
2: Pal FM ikurari umuntu wa buri jo.